0: Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba...
1: di mana bunyi itu kan, Bang?
2: Bunyi apa?
1: Astah, ini kita mendengarkah apa yang ada dengar ini? Atuh, Bang, bunyi kucing.
2: Apa kau?

0: Yun. Brito, wala bunyi kucing. Bunyi niya to, macam ampiran ni pulang.
1: Cuba tatulungin dulu bang. Na, tu na.
0: Awa, tu na. Maaf lah. Alay saja mengangkat anak kucing ato. Lepas ato, kita ni bawa sama-sama ke vet.
1: Bah, alay saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
2: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga, dan sukan Auda.
1: Harmony.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap

institusi keluarga. Daripada Usama bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

31 Mei 2026, sambutan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ke-65 tahun. Acara kemuncak sambutan akan diadakan pada hari Ahad 31 Mei 2026 bertempat di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara Diraja Brunei. Ikuti laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi. Dengarkan siaran langsung sambutan melalui National FM sekitar pukul 8.50 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9 pagi. Juga saksikan siaran langsung melalui saluran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 8.45 pagi dan penstriman RTB Go, Radio Televisyen Brunei. Tema sambutan, Bersama, Bersatu, Mencapai Cita Negara.